Neng Manis Abang Sayang Sejang Kau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba Tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio CBB 105,4 FM.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Melis Abang Sayang Sejangkau Siar, ketemu lagi deh sama Neng Mentari Sinoda Ternate di Goyang Pagi Ser. Hari ini Neng Mentari temuin sampai jam 12 nanti. Tentunya akan ada topik menarik banget nih. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Ser.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mentari sombong sayang sejangkau siar. Apa kabarnya ini? Ketemu lagi sama Neng Mentari ya. Baru kemarin kita ketemu. Ya biar gak kangen-kangen tentunya. Neng Mentari sombong sayang sejangkau siar. Gimana pada pagi hari ini yang telah berangkat kerja ataupun yang sudah mengantar putra-putrinya gitu kan ke sekolah, karena sudah mulai masuk lagi ya ke sekolah, udah gak PJJ deh tuh. Nah, untuk memperlihatkan yang manis abang sayang sejangkau siar nih, Neng Mentari ada informasi cuaca pada pagi hari ini, tepatnya di tanggal 10 September 2026. Kita mulai dulu dari area Pasar Minggu, Lenteng Agung dan sekitarnya. Di Jakarta Selatan, cerah berawan ya Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Radio CBB, ini tepatnya di Jakarta Barat, cerah berawan juga tuh. Yang tinggalnya di Kampung Rambutan mungkin ya, di Jakarta Timur cerah berawan. Lalu di Jakarta Utara juga sama nih, cerah berawan. Di Jakarta Pusat sama juga, cerah berawan Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Bogor cerah nih Neng Manis Abang Sayang, mau pada pergi ke Curug, nah boleh banget tuh di Bogor. Lalu di Depok ya cerah juga, yang mau pergi ke area Margonda atau mungkin Sawangan boleh tuh, silakan karena cuacanya lagi cerah. Lalu di Bekasi sendiri juga sama ya cerah. Tangerang dan Kepulauan Seribu juga cerah Neng Manis Abang Sayang sejangkau sih.

Iya. Nah, untuk para anak manis abang sayang se-Indonesia, gimana cuaca pada pagi hari ini? Apakah cerah berawan atau sudah mulai turun gerimis-gerimis manja gitu? Wow. Pokoknya yang mentari selalu mengingatkan untuk selalu bawa yang namanya payung, jas hujan, dan juga mantel. Supaya nih kalau misalkan tiba-tiba turun hujan gitu kan ya, kulit kita nggak berubah jadi sisik ya kan, berubah jadi mermaid, nanti repot ngeringinnya ngebawa hair dryer deh tuh. Ah, pokoknya buat yang masih abang sayang sejangkau siar, apapun cuaca pada pagi hari ini, harus tetap semangat dan juga happy selalu, karena sama Neng Mentari terus nih pagi hari ini. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk setelah lagu dari Ayu Ting Ting nih, yang berjudul Alamat Palsu. Kemana, kemana, kemana ya?

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Eh, mundur, nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya.
6: Wings Food 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, balik lagi sama Neng Mentari tentunya ya. Udah masuk segmen ke informasi lalu lintas nih, khusus untuk Neng Manis Abang Sayang yang mau pergi ke area Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan TB Simatupang menuju Fatmawati Raya. Kak, ini udah mulai padat ya Neng Manis Abang Sayang. Betul sekali, karena Neng Mentari adalah saksinya ya. Melewati TB Simatupang ke Fatmawati, macetnya gak kira-kira. Aduh. Lalu di Kemang Raya menuju Kapten Tendean, ramai lancar Neng Manis Abang Sayang. Di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan DI Panjaitan menuju Jalan Otto Iskandar Dinata, padat merayap. Lalu di Jalan Raya Bogor menuju Jalan Dewi Sartika, ramai lancar. Di Jakarta Barat sendiri, tepatnya di Jalan Panjang menuju Kembangan Raya, ramai lancar. Lalu di Jalan Joglo Raya menuju Jalan Meruya Ilir, padat merayap Neng Manis Abang Sayang. Di Jakarta Pusat sendiri, tepatnya di Jalan Keramat Raya menuju Jalan Salemba Raya, padat. Di Jalan Abdul Mois menuju Jalan Majapahit, ramai lancar. Di Jakarta Utara, tepatnya Jalan Yosudarso menuju Jalan Enggano, padat merayap. Lalu di Jalan Boulevard Barat menuju Jalan Boulevard Timur, ramai lancar ya. Di Bogor sendiri, di Jalan Raya Dramaga menuju Jalan Kahang Soleh Iskandar, ramai lancar. Lalu di Jalan Raya Bogor menuju Jalan Soleh Iskandar, padat. Di Depok sendiri, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Kartini, ramai lancar. Dan di Jalan Raya Citayam menuju Jalan Tole Iskandar, padat merayap. Sedangkan untuk di Bekasi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Khairul Anwar, padat ya. Lalu di Jalan Sultan Agung menuju Jalan Kalimalang, padat merayap. Di Tangerang sendiri, tepatnya di Jalan MH Tamrin menuju Jalan Imam Bonjol, ramai lancar. Lalu di Jalan BSD Raya Utama menuju Jalan Letnan Sutopo, ramai lancar Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nah, gimana tuh yang pada melewati jalur tersebut? Kalau dirasa nih ya, jalurnya macet, udah langsung aja cari alternatifnya di Maps ya. Dibuka aja deh tuh aplikasinya. Untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, selalu patuhi namanya protokol kesehatan. Bukan dong, protokol lalu lintasnya. Jangan pada sembarangan. Aduh, dibaca lagi, dilihat lagi itu tanda-tanda ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus juga nih, kalau udah lampu merah udah pada berhenti dulu, napa sih buru-buru banget? Mau kemana sih, mau naik haji ya? Bagaimana tuh? Pada buru-buru benar dah. Belum juga lampu hijau gitu kan, Neng Manis Abang Sayang. Aduh. Jangan lupa juga bawa surat-surat berharga ya, seperti SIM dan juga STNK ya Neng Manis Abang Sayang. Lalu pada pengguna motor, dipakai helmnya ya, jangan lupa diceklek juga itu helmnya. Lalu untuk para pengguna mobil, itu seatbelt yang dipakai Neng Manis Abang Sayang supaya aman dan terkendali. Lalu nih ya, jangan suka marah-marahan di jalan, emosinya diturunin supaya gak perlu itu berantem-berantem di pinggir jalan ya. Bukannya apa-apa nanti viral loh, males deh. Pokoknya untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar se-Indonesia, hati-hati terus ya Neng Manis Abang Sayang ya. Fokus, kalau misalkan dirasa udah mengantuk gitu kan, ya udah melimpir dulu ya. Mungkin ke musola-musola atau mungkin ke tempat-tempat yang bisa jadi tempat istirahat sejenak ya. Dan juga untuk yang main HP, jangan ya Neng Manis Abang Sayang ya. Berhenti dulu, balas dulu chatnya, gak apa-apa. Jangan membahayakan diri apalagi orang lain seperti itu. Yaudah, ini kita putarin lagu dari And the Boy Gang nih, dengannya judul Pica Pica. Oh.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya
3: aku kuat 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya, per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

Tata Sima? Tata Sima, ngomong apa, CBB? Tata Sima? Tata Sima? Nah, udah masuk. 105,4 CBB Bandar Dang di Jakarta. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Baik lagi sama Neng Mentari ya.

Halo? Halo? Ah, ada suaranya? Udah ya, tadi sempat hilang ya Neng Mes Abang saya, mohon maaf. Yuk langsung aja ke berita pertama ini dari Detik News Official. Suaranya menghilang, iya Bang Pandu ini udah masuk lagi belum ya? Kayaknya udah sih ya, udah masuk lagi ya. Langsung aja kita ke berita pertama dari Detik News Official. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih teramati pada Rabu kemarin ini manis abang sayang. Pemantauan langsung dilakukan dari KRI Lepu 861 milik TNI Angkatan Laut oleh sejumlah instansi yang terkait. Hasil pemantauan menunjukkan adanya asap dan abu vulkanik hingga ketinggian sekitar 7.000 kaki atau 2,1 km. Sebaran abu terpantau bergerak ke arah barat laut dan mencakup sebagian wilayah Teluk Lampung. Pemantauan serta koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk mendapatkan informasi kondisi Gunung Anak Krakatau secara aktual. Masyarakat diimbau untuk tenang, waspada dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Lanjut lagi berita kedua Neng Manis Abang Sayang. Kita lanjut berita kedua datang dari Info Ciledug Official nih. Pemerintahan Kota Tangerang memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau biasanya disingkat PJJ bagi peserta didik TK, PAUD, SD, SMP dan juga PKBM hingga Jumat 11 September 2026 nih sampai besok. Jadi mungkin masuknya di hari Senin ya. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang masih terjadi di sejumlah wilayah termasuk Kota Tangerang. Ya, termasuk di Kota Tangerang, perpanjangan PJJ tersebut menindaklanjuti arahan pemerintah Provinsi Banten. Sebelumnya PJJ dilakukan sampai Senin aja tuh tanggal 7 September. Tapi selama 3 hari untuk melindungi kesehatan peserta didik akhirnya diperpanjang deh sampai di hari Jumat tanggal 11 September. Seperti itu Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Oh ada ya. Oke. Kita cek dulu ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Kita nanti balik lagi Neng Mentari ya setelah lagu berikut. Silakan diputar.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai! Ada yang sedap nih! Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
5: Hai semua!
6: Hai, eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari bahagia semua jadi ceria.
3: Mana 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mendari Sabang Sayang si Jangkau Siar, baik lagi sama Neng Mendari ya. Udah di segmen Hari Bahagia nih, buat Neng Mendari Sabang Sayang si Jangkau Siar yang merasa bahagia pada pagi hari ini, boleh telepon ke Neng Mendari di 0895-2104 atau di 021-536-3333. Karena di depan Neng Mendari sedang berbahagia ini. Halo Dimas.
4: Halo.
3: Halo. Apa kabarnya Dimas?
4: Baik.
3: Karena Dimas punya hari bahagia ya hari ini ya. Boleh dong feel apa tuh?
4: Hari bahagianya sih sebenarnya ada banyak.
3: Oh, banyak ya. Banget. Boleh. Tolong dicatat. Apa tuh salah satunya, Mas?
4: Salah satunya ya pertama mau ngucapin ya makasih buat adek saya sih, terutama sih hari bahagianya sih buat adek saya.
3: Oh iya, kenapa tuh?
4: Dia punya bisa menghasilkan uang sendiri.
3: Oh keren. Iya. Udah besar berarti ya.
4: Iya, besar kalau nggak segini ya? Loh. Iya segini.
3: Lu masih kantongin kan?
4: Iya benar.
3: Masih bentuk safet ya.
4: Benar.
3: Terus gimana tuh pertama kali ngelihat adik tersayang gitu kan, udah beranjak dewasa dan udah punya uang sendiri gitu, gimana perasaan ini Dimas nih selain bahagia, mungkin ada campur-campur aduk gitu, campur sari?
4: Ada sedikit bahagianya, ada campur sarinya juga ada. Terus buruknya pun juga ada.
3: Wah, kenapa tuh kok bisa ada buruknya tuh?
4: Buruknya itu dia gak pernah apa ya, bisa dibilang gak pernah nurut lah sama saya gitu.
3: Oh, karena udah mulai beranjak.
4: Iya benar. Ya. Dan dia pun juga udah bisa ngasih duit sendiri. Okay. Dan HP-nya pun juga dua sekarang.
3: Wah, wow, banyak juga.
4: Iya. Ya.
3: Tiba-tiba buka counter aja.
4: Iya, makanya tiba-tiba HP-nya ada dua ya kan.
3: Tapi bangga berarti.
4: Bangga, ya, pasti sebagai abang sendiri bangga.
3: Nah, kalau udah dapat traktiran belum dari gaji pertama tuh?
4: Belum.
3: OTW mungkin ya.
4: Tapi dia kan BTW dia masih sekolah sekarang.
3: Oh, masih sekolah.
4: Iya, masih sekolah dia.
3: Keren banget dong.
4: Masih sekolah kelas 2 SMA, SMK sekarang.
3: Oh, keren banget dong.
4: Iya, karena
3: penghasilan sendiri.
4: Karena dia dari SMP.
3: Oh, jadi sudah mulai
4: aktif. Iya, aktif. Iya, udah mulai buka-buka jasa-jasa COD online dia.
3: Sekali ya.
4: Gitu.
3: Ini pasti dicontoh sama abangnya ya?
4: Iya, bisa dibilang dia dari kita sendiri sih.
3: Oh, okay.
4: Iya, karena dari kecil pun juga kita ajarin dia buat bikin dalgona gitu lah, minum-minuman yang lagi viral.
3: Iya,
4: lagi viral. Ya, dalgona Milo, dalgona kopi, sempat kita coba-coba kasih unjuk ke dia resep-resep begini. Oh, begitu, enak tuh. Ya udah, coba bikin di rumah. Nah, sempat dulu pengen bikin usaha juga berdua sama dia.
3: Apa
4: kita.
3: Tuh, boleh tahu tuh.
4: Ya kayak dalgona gitulah, oh, karena
3: lagi tuh lagi viral.
4: Iya, kan? Lagi viral. Terus es kepal Milo pun juga sama.
3: Ya, aku, jadi gitu.
4: Yoi, benar.
3: Terus akhirnya pas sudah mulai kan Dimas sendiri udah mulai sibuk.
4: Benar.
3: Dan tiba-tiba udah ngeliat adek, "Wih, udah ada duit nih."
4: Iya.
3: Banget ya. Terus harapan Dimas mungkin buat adeknya apa nih?
4: Ya, sehat-sehat aja. Terus dia jangan ngelawan sama orang tua lah. Ya. Kalau misalnya suruh apa pasti ya udah turutin, karena surga di bawah telapak kaki ibu kan.
3: Siap.
4: Gitu.
3: Oke deh Dimas, thank you banget nih Dimas untuk
4: waktunya.
3: Ya. Selamat lanjut lagi bekerja ya Dimas ya.
4: Siap.
3: Ya, itu adalah berita bahagia datang dari Dimas Anggara. Bukan dong, ya. Datang dari teman kita Dimas, ya. Karena adiknya sudah punya uang sendiri nih. Wah, hebat sekali ya. Padahal masih kelas 2 SMA loh. Kalau dulu yang mentari kelas 2 SMA masih minta duit sama emak. Ya, mohon maaf. Emang gak ada jiwa bisnisnya. Heran deh, kan. Nah, selain Dimas juga yang mentari tentunya juga bahagia. Kenapa? Karena masih diberikan kesehatan dan juga rezeki untuk bisa bersama-sama Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar gitu ya. Udah berapa bulan ya Neng Mentari di sini ya. Banyak banget momen tentunya yang sangat menyenangkan sama Neng Mas Abang Sayang. Harapannya sih bisa terus-terus bareng ya sampai nanti. Ya semoga aja ya Neng Mas Abang Sayang ya. Oke deh, untuk semua orang yang sedang berbahagia kita puterin dulu lagu dari Niki nih, Dua Rasa Jadi Satu.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
10: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal mie-nya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Ya, berhubung besok adalah tanggal 11 September ya, adalah hari spesial nih karena adanya Hari Radio. Wow, happy sekali tentunya Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi kita membahas soal-soal radio nih. Neng Mentari punya topik seru buat Neng Manis Abang Sayang nih. Karena memperingati besok adalah Hari Radio Nasional, jadi ada gak sih kenangan paling berkesan saat Neng Manis Abang Sayang nih lagi dengerin radio? Entah karena lagu, penyiar, atau mungkin cerita-cerita lainnya. Boleh ceritakan Neng Mentari di 0895-2054 atau di 021-536-3333 begitu. Tadi udah ada nih, Mentari dapat pesan dari siapa, kita coba dulu sekali nyapa-nyapa kali ya. Dari Goyang Fans Radio CBB nih ya, sembari kita baca-baca siapa aja yang udah pada bangun. Dari Hikmah Alatas, Hayumit, pagi Neng Mentari yang caem dan botok. Dan botak apa nih, dan botak? Dan botak goyang pagi, sir. Siap. Assalamualaikum Neng Mentari, goyang sehat selalu pagi, sir. Yang berkesan itu lagu-lagunya bagus buat penyiarnya yang cantik, yang ganteng. Dihoba terus, tidak ada matinya. Siap Neng Analata. Lalu dari Bang Saifuddin, assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari. Goyang pagi, sir. Absen Bang Saifuddin. Siap Abang Saifuddin. Lalu ada Neng Kajol, assalamualaikum dari kawasan Tegalalur Cemara, sama ayah hadir absen di goyang pagi bareng Neng Mentari. Semoga sehat selalu ya Neng Mentari sekeluarga. Neng Ajol juga ya. Terus ada juga ini dari Anton Buser, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Lalu juga ada Henny Vika nih ya, yang kirim stiker, cakep tuh. Wah, banyak banget nih stiker-stiker ya. Ada juga dari Nurma Pedurenan nih ya, yang kasih stiker-stiker manja. Ada Mardi Lestari juga nih dengan stiker kopinya, tuh lengkapnya. Lalu ada Alforsin Cidodol, lagi jualan tahu kacang rujakannya bang. Ayo mau dong, kacang enak banget nih. Ada juga dari Wiji Lestari, assalamualaikum, selamat pagi semua sobat absen di goyang pagi sir. Lalu dari Neng Salamah Burger, ada sih kenangan dengan penyiarnya yang suka. Nah, Neng Salamah suka banget nih sama Neng Putri, Bang Febri, Bang Jerry, Bang Repan. Beliau tuh ramah-ramah banget, sampai penasaran pengen ketemu. Akhirnya datang dia nih Neng Salamah ke CBB. Ternyata sifat aslinya ramah pol. Apalagi pas Neng Putri sama Bang Febri keluar tuh, aduh nangis sedih. Ah iya, tapi memang ya namanya bertemu gitu ya Neng Salamah ya, pasti selalu ada perpisahan. Aduh, jadi sedih. Kenapa nih dia kepo banget mau ikutan baca nih di sini nih. Lalu juga ada dari Bang Ale nih, pagi Pak Cemara tuh disapa ya. Ada stiker yang lucu banget lagi, kata Pak RT biarin aja. Ya benar. Lalu ada yang lainnya juga, ada Mama Aldi Kelvin nih ya, yang udah nyapa pagi-pagi dari Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Mentari, aku hadir ikutan absen dong. Ah, alhamdulillah, terima kasih Neng Mentari. Siap, ada Bang Pandu juga di sini yang telah menemani ya. Lalu ada juga dari Facebook Radio Cakti Budi Bakti. Kita buka dulu satu persatu ya. Ada datang dari Rahman Diski nih, warga Kampung Banten, Diski Medan, hadir. Siap, wah jauh juga ya. Ada juga Kogo, aku kan pengen cici ah nih sama Kogo nih. Kogo Sunargo, pagi Neng Mentari harum mewangi sepanjang hari. Cakep, bukan pantun ya. Yang selalu senyum berarti seri. Ah, gimana tuh? Sama-sama 1-0, satu-satu kah berarti seri. Lucu amat. Kemayoran Jakarta Pusat, siap Abang Kogo. Ada juga Ahmad Hudori, Goyang Ser Jakarta Barat, tadi request lagu baru doyong. Oke, nanti ya. Ada juga dari Aba Waisel nih, hashtag goyang pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari. Sama petugas sampai tuntas, siap. Ada juga Neng Melani di sini dan juga Bang Hartono, iya Jakarta Utara hadir, terima kasih. Ngomong-ngomongin soal radio, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Boleh ditambahin lagi back soundnya karena aku mau cerita perjalanan karir aku selama di radio. Hai, panjang banget nih kayaknya nih kesannya ya. Padahal mah ya gitu aja. Tapi Neng Mentari mau mengucapkan tentunya karena ini adalah
membahas soal radio Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya, sembari menunggu para Neng Manis Abang Sayang nelpon gitu ya, untuk menceritakan hal-hal yang berkesan tentang selama mendengarkan radio gitu. Neng Mentari itu adalah seseorang yang tidak punya basic ya di dunia siaran radio tentunya. Benar-benar gak punya gitu kan, cuman ya pernah MC aja. Terus pernah sekali-sekali ngebayangin, aduh pengen deh bisa jadi penyiar

Penyoba aja gitu, masih ingat banget itu sekitar bulan Desember tahun lalu, Neng Manis Abang Sayang. Ya udah nyoba-nyoba di rumah, bikin video iseng-iseng. Ya udah sebatas itu aja gitu kan, yang juga diuploadnya cuman melalui WhatsApp aja mau ataupun Instagramnya, itu kan yang lihat cuman teman-teman aja gitu ya dan keluarga doang. Nah, jadi satu hari Neng Mentari lagi coba deh tuh ngomong-ngomong ala-ala penyiar radio. Ya biasalah, kita kan pengen FOMO gitu ya, apalagi pas belakang ini kan emang radio sedang naik lagi gitu kan, Neng Manis Abang Sayang. Ya udah kita coba-coba didengerin deh sama mama. Ternyata kata mama, "Ih bagus, coba aja kamu cari-cari informasi tentang penyiar radio." Tapi ya udah cuman sebatas itu aja, Neng Mentari masih, "Ah, udahlah, nggak mungkin. Mau dari mana? Kita kan nggak punya basic apa-apa. Lulusan sekolahnya juga beda begitu." Terus akhirnya pas udah selesai Lebaran, ingat banget tuh after Lebaran karena lagi belum kerja lagi karena habis banget nganggur gitu ya Neng Mentari ya, baru keluar dari kerjaan sebelumnya. Terus lagi scroll-scroll TikTok, muncul lagi tuh radio lagi. Duh kok suka banget ya, pengen deh coba-coba. Akhirnya Neng Mentari buka Instagram lah, nyari yang namanya radio-radio terdekat di area Jakarta waktu itu. Nyari DM-in atu-atu, ya Allah di DM-in atu-atu. "Halo, saya ini ingin melamar sebagai penyiar radio, tapi saya masih pemula, belum ada basic apapun nih. Apakah ada tempat khusus untuk bisa belajar gitu kan?" Dari sekian kayaknya mungkin tuh ada 30-an deh, Neng Mentari tuh agak-agak lupa ingat ya, 30-an radio Neng Mentari DM-in atu-atu gitu kan ya. Dan alhamdulillah dari 30 itu ada yang nyantol ya tentu saja. Apalagi kalau bukan radio kesayangan Neng Mentari, yaitu Radio CBB. Aduh. Aduh kalau flashback-flashback dikit jadi ini deh, jadi pengen sedih deh. Terus pas udah masuk gitu kan, udah dibalas DM-annya, disuruh hubungin Bang Jerry. Waktu itu deg-degan banget, aduh gimana ya, bisa apa enggak nih, karena kan gak tahu nih caranya gimana. Ya udah akhirnya memberanikan diri WA Bang Jerry. "Halo Bang, saya ini, nama saya Mentari, ingin belajar cara penyiaran seperti apa dan segala macamnya." Ya udah akhirnya coba deh tuh Neng Mentari ikan belajar gitu. Bang Jerry pas datang pertama kali itu lagi siaran pagi tuh, lagi digoyang pagi ser. Dia keluar kan lagi ada musik kan, nge-interview Neng Mentari. Keren banget loh, dia lagi siaran nge-interview terus juga sembari nyari-nyari topik. Hebat banget ya Bang Jerry ya. Pas udah selesai kayak gitu, kenapa ketawa-ketawa nih masnya nih? Ada yang ketawa-ketawa, gengs. Udah habis itu ya udah Neng Mentari di interview sama Bang Jerry. Ini kan spesial ya hari radio, jadi Mentari mau mau cerita-cerita soal pengalaman Neng Mentari aja gitu. Terus Bang Jerry nanya dong, "Ada basic apa sebelumnya? Apakah lulusannya dulu dari kayak anak-anak yang penyiaran gitu loh?" Neng Mentari jujur, "Bukan, saya anak farmasi dulu ya SMK-nya." Waduh, jauh banget nih pindahnya. "Ha-ha, Bang Jerry, minat banget aja sih di radio gitu karena suka aja nyoba-nyoba." Ya udah akhirnya tes sama Bang Jerry ikan. "Ya udah coba kamu belajar ngomongnya dulu deh. Coba deh tuh." Nah, pas awal-awal kata Bang Jerry nih ya, "Bagus sih, cuman kamu tuh masih terlalu ini ya, menahan gitu kalau nggak salah, seingat-ingat lupa pokoknya. Nggak lepas gitu loh, nggak sebagai penyiar sendiri, nggak jadi dirinya sendiri gitu selama kamu nyoba gitu." Akhirnya dikasih waktu lah, "Ya udah coba dilatih terus ya, dan setiap hari kamu datang ke Radio CBB kalau memang kamu mau belajar." Ya udah Neng Mentari dengan kekuatan rembulan gitu kan ya, Neng Mentari sangat ingin berdedikasi. Ya kapan lagi dong Neng Manis Abang Sayang kan gak punya pengalaman terus bisa dikasih kesempatan emas kayak gitu ya. Sangat-sangat menyenangkan buat Neng Mentari. Ya udah akhirnya selama 2 minggu tersebut Neng Mentari datang setiap hari, belum dikasih siaran sama sekali sama Bang Jerry. Cuman dilatih doang nih caranya gini ya, kamu pantau lihat-lihat terus. Ya udah singkat cerita gitu ya, udah after 2 minggu Bang Jerry bilang dia tuh di Jumat, "Ya udah kamu ini ya, coba pembukaan 105,4 CBB gitu kan." "Ya yaudah, iya Bang, bisa-bisa Bang." Pas bilang ngomong kayak gitu, Neng Mentari gak bisa-bisa. 105, ya gitu-gitu terus tuh. Gak bisa-bisa sampai Bang Jerry kelas siaran udah mau ke
Udah mau jam siang tuh, udah mau ke goyang seksi. Masih Neng Mentari di luar cuman ngomong serat, se, serat, se, 105, 210. Jatuhnya jualan ini mah. Hey. Ya udah deh.

akhirnya Neng Mentari kayak udah pusing, aduh Bang Jerry kayaknya nggak bisa nih, nggak tahu kenapa. Kenapa? Kan kemarin udah sempet Bang Jerry bantuin tuh siaran berdua, walaupun cuma masuk satu segmen kan. Gak tahu Bang Jerry kayaknya gugup kali ya, gugup gitu kan. Ya udah pulang dulu aja, coba di rumah dilatih. Ya udah Neng Mentari dengan kekuatan ya, kekuatan mbak-mbak gitu kan ya, akhirnya coba di rumah berulang kali tuh, nenangin diri, coba berusaha untuk belajar gimana cara ngomong yang santai, terus juga ngomong yang sesuai sama diri sendiri gitu kan. Dan dicoba-coba melempar manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Hei, akhirnya bisa nih manis abang sayang dikirim deh, tetapi bisanya di hari Minggu. Di hari Minggu kirim VN-nya ke Bang Jerry. Ini Bang, gimana? Aman tah? Kata Bang Jerry, oke. Okay. Senin kamu mulai siaran ya sendiri. Langsung Neng Mentari seperti disambar petir ya. Terlalu terburu-buru. Tapi kan udah 2 minggu di melihat Bang Jerry segala macam. Jadi ada beberapa ilmu. Selain Bang Jerry juga belajar dari Neng Sawa, dari Bang Revan, dari Bang Arya juga belajar gimana caranya jadi penyiar sih. Karena jujur bingung banget deh waktu itu. Ya udah, akhirnya pelan-pelan deh tuh karena juga support dari Neng Mes Abang Sayang. Saat pertama kali bisa siaran tuh berasanya deg-degan tapi happy juga. Karena tanggapannya tuh responnya bagus banget, baik-baik-baik banget sama Neng Mentari. Banyak komen-komen yang Neng Mentari tuh masih inget sampai sekarang tuh. Aduh, jadi sedih deh nih, padahal pembahasannya ulang tahun tadi ya, ngebahas-bahas jadi radio jadi sedih deh tuh kan. Ya udah singkat cerita, akhirnya sekarang Neng Mentari udah jalan berapa bulan ya? Kalau nggak salah Neng Mentari tuh mulai siaran di bulan Maret atau April gitu. Jadi mungkin sudah berapa lama tuh? Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Udah hampir setengah tahun Neng Mentari dari di radio CBB. Dan banyak banget pengalaman seru yang manis abang saya si Jang Kau Siar. Dulu pas awal-awal nggak ngerti nih orang ngapain gitu ya. Apa ada skripnya gitu kan. Ternyata enggak ya, ngomong sendiri aja udah ngedewo gitu kan. Oh ternyata nggak ada skripnya nih, jadi kita ngomong sendiri ya. Ya udah deh semuanya dipelajarin perlahan-lahan yang manis abang saya. Untungnya welcome banget ya para penyiar yang ngajarin. Terus juga anak-anak magang sebelumnya juga ngajarin, saling tuker tukar ilmu juga. Terus juga para keluarga CBB juga ngebantuin dan segala macem. Jadinya udah Neng Mentari lama-lama berkembang, walaupun masih masih ini ya, masih pemula banget ya walaupun berkembangnya, tapi perlahan ada sesuatu hal yang bisa di-upgrade gitu dari perkembangan Neng Mentari selama siaran yang manis abang sayang. Ya jadi selama siaran radio pun banyak banget hal-hal positif tentunya yang Mentari dapatkan. Ada juga hal-hal yang bikin yang Mentari pusing tuh pas awal-awal, ini gimana, itu gimana, maksudnya seperti apa gitu. Apalagi pertama kali nelpon yang manis abang sayang sejangkau siar tuh, aduh gugup banget, ini gimana cara ngomongnya gitu kan ya. Tapi karena memang dari Neng Mas Abang Sayang juga have fun, seru dan menyenangkan, jadi ya udah Neng Mentari bisa melewati semuanya perlahan-lahan begitu. Aduh ngomong mulu capek, ya udah kita puterin dulu lagu dari Danang yang berjudul Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Menunggu apa sih? Menunggu gaji kayaknya ya.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, balik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate ya. Kalau udah bahas soal radio nih, Neng Mentari selalu punya cerita unik gitu ya. Kenapa? Karena kan Neng Mentari baru masuk di sini baru-baru banget gitu ya. Jadi kalau misalkan nih ketemu sama teman-teman ditanyain, sekarang kerja di mana? Ya biasa lah, basa-basi gitu kan ya orang-orang. Ya aku kerjanya di sini di radio. Lah, radio emang masih ada? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kadang suka bikin. Ada dong. Ini gak lihat pagi-pagi Neng Mentari sudah dipenuhi dengan chat-chat dari grup keluarga Radio CBB, para penggemar Radio CBB. Udah pada ngumpul tiap pagi, tiap siang, tiap malam. Tentu saja pendengarnya masih banyak, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kalau udah bilas kayak gitu biasanya Neng Mentari, banyak dong, kalau gak ada gak kerja dong aku, gimana sih kamu, begitu. Terus mereka mulai-mulai, ih kalau misalkan bahas radio tuh ya Neng Mentari gitu kan, ingat-ingat dulu kalau misalkan mau request lagu kudu nelpon. Iya benar, nelponnya bukan nelpon WhatsApp kayak sekarang, dulu dia bilang dulu masih nelpon manual, masih rebut-rebutan katanya kayak gitu. Iya dong pastinya. Dan tapi belakangan ini memang radio ini sempat naik lagi Neng Manis Abang Sayang. Enggak sempat sih, karena memang sekarang sudah banyak aneka macam gitu ya. Kayak kemarin Neng Mentari tuh beberapa kali lihat ada beberapa yang menggunakan yang namanya live streaming gitu. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nanti kita buat kali ya live streaming gitu. Nanti mungkinnya diajukan dulu. Seru juga tuh kayaknya bisa tatap-tatap muka sama Neng Manis Abang Sayang. Walaupun bukan Neng Mentari doang gitu ya. Tapi kayaknya seru deh kalau misalkan udah ada tatap-tatap mukanya kayak gitu. Mantep banget. Dan sekarang tuh juga lagi berkembang ke arah podcast, lebih tepatnya nih para radio-radio sedang mengarah ke podcast-podcast gitu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kayak seru ya kalau kita bisa ada podcast gitu kan, atau mungkin sesama penyiar kita bisa ada podcast. Wah seru banget tuh Neng Manis Abang Sayang. Kayak Neng Mentari kan kadang sendiri nih, siapa tahu nanti bisa punya partner gitu kan, supaya bisa diajak ngobrol gitu. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang lagi sedang bersantai-santai ria, Neng Mentari punya teman curcolnya deh tuh, seru banget pastinya dong. Nah selain itu juga beberapa orang kadang suka ini ya flashback soal radio tuh, dimana mereka tuh suka banget nih nungguin lagu favoritnya yang harus diputar ya kan. Iya banget dong, kalau pengen denger lagu favorit tuh pikirannya udah pilihannya cuma ada 3 lah, nungguin penyiar muter atau bisa ngirimin requestan lagu, atau tetap dengerin aja deh tuh sampai lagunya yang ditunggu akhirnya diputer ya kan Neng Manis Abang Sayang. Kalau sekarang kan bisa WhatsApp, bisa juga nulisnya di Facebook, lebih gampang tuh kalau misalkan pada mau request-request lagu. Apalagi di Radio CBB kan juga ada tuh segmen request lagu di Goyang Seksi, tentunya lebih enak lagi kan. Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang punya lagu dangdut yang pengen diputer tuh, makanya kalau di Goyang Seksi di request terus aja Neng Manis Abang Sayang biar bisa diputer sama penyiarnya. Lo mantep sekali ya. Terus juga nih penyiar radio tuh jadi teman sehari-hari sepakat ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Bukan cuman penyiarnya ya jadi temannya Neng Manis Abang Sayang, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar juga jadi temannya para penyiar. Apalagi nih ya Neng Mentari juga ngerasain hal tersebut loh. Kalau misalkan pagi-pagi nih udah ditelepon kan di hari bahagia sama Bang Pandu, terus juga udah ditelepon-telepon juga nih sama biasanya Neng Lasmini, terus juga ada Neng Nurma dan segala macamnya, ada Neng Dinda dan lain-lainnya, ada Bang Saifuddin yang lainnya yang suka nelpon tuh, yang suka nelpon, yang suka berbagi cerita ataupun berbagi topik yang sedang dibahas. Dan juga untuk semua para pendengar Radio CBB tentunya yang mendengarkan siaran Neng Mentari. Jadi Neng Mentari berasa punya temen deh tuh, ada yang mau dengerin apa ya asbunnya Neng Mentari gitu kan, ada yang mau dengerin kalau bahasa zaman sekarang tuh yeping. Aduh mantep banget yepingnya Neng Mentari, masih pada mau dengerin aja. Jadinya tuh membuat Neng Mentari jadi punya banyak teman Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Lanjut lagi nih ya, kalau udah bahas suara dia memang lebih banyak tuh meninggalkan banyak kenangan ya. Karena
kalau misalkan radio itu bukan cuma karena kayak Spotify, ah hampir kesebut ya, bukan seperti tempat lagu gitu kan, tapi juga kita bisa mendengarkan ya cucuran cucuran mulut dari para penyiarnya, jadi bisa ngebahas sesuatu hal yang lagi lagi panas, yang lagi viral gitu kan, yang lagi hot nih, bisa didapetin dari mendengarkan radio nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi kita bisa sembari beraktivitas yang lain, tapi kita juga bisa sembari ngobrol, kita bisa sembari ngedengerin penyiarnya, bisa sembari dengerin lagunya dan segala macemnya, dan juga tetap dapat informasi tentunya nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Bener kan nih Mas Abang Sayang? Jadi nih tadi kita mau ngucapin banyak-banyak terima kasih nih buat Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar yang masih setia banget untuk dengerin radio CBB di 105,4 FM. Kalau gak ada Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya gak bisa ketemu nih Neng Mentari sekarang. Apalagi kalau Neng Mentari udah buka grup dari keluarga fans radio CBB, duh udah seru banget tuh. Tiba-tiba nih ya baru bangun pagi udah 100 pesan aja, dari ribuan pesan aja. Dan akrab banget ya Neng Mentari ngeliatnya tuh kayak saling kenal, saling seru dan segala macemnya. Heboh, terus apalagi kalau misalkan udah segmen pada nelpon-nelpon yang Mentari. Seru banget kalau udah ditelepon sama kalian tuh bawaannya happy aja, dengan semangat-semangat yang menggebu-gebu tentunya. Oke deh, spesial nih buat kalian semua nih, buat yang Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, yang Mentari puterin lagu dari Diki nih ya, berjudul Gelisah. Ini dia.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel!
10: Hai semua.
11: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
10: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

Mana bunda, mana bunda? Mana ya bundanya? Ya adanya Neng Mentari aja ya di sini. Ah, hai. Oke, Neng Mentari Sabang Sayang, Sejangkau Sial, ini ada sebuah artikel nih. Katanya nih ya, penyiar kan duduk doang nih, kok bisa cepet drop? Nah, ini kalau Bang Jerry dengar bisa-bisa dia ini ya menulis menulis puisi ya. Menulis puisi dan pidato dan diari. Der diari hari ini aku bisa siaran seperti itu. Nah, kok bisa sih ya penyiar duduk doang kok bisa cepet drop? Waduh, kenapa begitu ya? Yuk kita cari tahu, kita kulik-kulik dan kita tanyakan langsung ke penyiarnya sendiri. Aku doang dong di sini ya. Oke, yang pertama. Kita mulai dari pertama. Mengudara bukan sekedar berbicara. Betul sekali nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Soalnya ini suara Neng Mentari pakai ini beda. Biasanya suara Neng Mentari itu lembut, lembut, halus, dijaga dengan rapi, tertata krama. Nah, kalau kalau siaran radio suaranya harus agak power. Kalau di rumah Neng Mentari itu kayak iya, hati-hati, mari. Kayak gitu, lembut. Lembut banget. Kalau lagi siaran aja nih suaranya tuh ngebas gitu loh ya kan. Karena mencerminkan nona-nona Ternate gitu kan. Tapi aslinya Neng Mentari kalau ngomong pelan. Saking pelannya nih sampai ke dokter THT pun gak kedengeran nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Waduh, gak bisa begitu iya. Jadi kalau misalkan penyiar gitu ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar kan. Karena kita ngomong mulu gak berhenti-berhenti gitu kan ya. Memang kadang suka membuat getaran-getaran manja pada tenggorok

ya, menghilang dari Radio CBB karena sedang ada pekerjaan di luar Radio CBB waktu itu. Waktu itu Neng Mentari bekerja sebagai announcer paging Neng Manis Abang Saya yang sejangkau ziar. Dan itu memang ngulang terus nih rekaman suaranya. Karena apa ya, salah-salah terus. Jadi misalkan masuk iklan gitu kan, iklan CBB misalkan, CBB Radio Jakarta, ngomong diulang-ulang terus deh. Pokoknya Neng Mentari itu sampai di titik habis suaranya. Padahal masih ada berapa belas lagi tuh yang harus dibacakan. Karena terus-terusan diulang-ulang ya, kita kan juga harus mengerti bahwa tenggorokan ini juga ada waktu istirahatnya. Tapi namanya juga bekerja gitu kan ya. Jadi diulang-ulang terus deh tuh. Apalagi beberapa kali juga setelah selesai udah nge-voice over-nya, Neng Mentari balik lagi CBB kan. Jadi paginya siaran, sorenya, siang sampai ke malamnya itu masih nge-paging lagi. Jadi tiba-tiba suaranya udah hilang abis. Terus gimana kalau misalkan udah cara ngebalikinnya? Ya udah pasrah aja Neng Manis Abang Sayang. Biasanya Neng Mentari tuh makan madu gitu ya. Madu di tangan kanan ya, kalau di tangan kiri mah racun. Ya udah abis makan madu udah mulai agak-agak lega, atau biasanya minum minuman yang ini loh, na-na-na-na gitu tuh nadanya tuh. Tahu ya, pokoknya minuman-minuman penyegar untuk tenggorokan. Terus juga terkadang makan permen-permen khusus gitu untuk melegakan tenggorokan Neng Mentari. Karena apalagi Neng Mentari kan punya amandel gitu ya, sudah lama sekali. Jadi kalau misalkan ngomong memang suka bikin sakit tenggorokan kalau misalkan ngomongnya kelamaan. Tapi masalahnya Neng Mentari tuh suka banget ngomong, suka banget yapping, apalagi temenin sama para ini nih, para Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar. Jadi pengen ngobrol mulu gitu kan, gak inget-inget ternyata tenggorokannya juga ada waktu istirahat. Nah biasanya Neng Mentari tuh kalau udah mulai, aduh tenggorokan udah mulai sakit gitu kan selama bekerja, udah langsung siap-siap nyari yang namanya buah nanas Neng Manis Abang Sayang sejangkau ziar tuh. Apalagi kan pas siaran pagi, Neng Mentari kan dapat siaran pagi tuh, jadi maunya semangat, energik, dan juga ingin terus bersuara untuk Neng Manis Abang Sayang sejangkau ziar. Jadi kalau misalkan sudah mulai tidak enak nih tenggorokannya, ya udah break dulu sebentar, tarik nafas dulu, minum air hangat dulu, lalu cepat-cepat cari yang namanya buah nanas untuk Neng Mentari konsumsi. Karena emang cocok banget sih Neng Mentari sama buah nanas tuh, melegakan banget sama tenggorokan Neng Mentari. Ya begitu ya Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar. Jadi walaupun cuma duduk doang gitu ya, tapi kan kita juga namanya harus punya suara yang cepat, terus juga harus ada namanya konsentrasi yang menurun dan segala macamnya, harus ada ritme dan juga yang lainnya. Jadi memang membuat kita gampang lelah Neng Mas Abang Sayang. Nah ini jadi salah satu hal yang Neng Mentari lagi cek ya, karena Neng Mentari itu kebanyakan duduk. Dan di rumah, aduh nih Neng Mentari, salahnya adalah Neng Mentari itu jarang olahraga Neng Manis Abang Sayang. Jadi mungkin bisa jadi dropnya tuh karena itu juga ya, kebanyakan duduk, terus gak jarang olahraga. Jadi sekarang kalau mau jongkok agak sakit. Bisa begitu ya. Tapi yang namanya suara, namanya juga mau penyiar, mau MC, atau mungkin pekerjaan yang berada di bidang suara, memang gak jauh-jauh dari sakit tenggorokan, batuk, kepilek ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Karena yang bekerja emang bagian-bagian tersebut seperti itu. Jadi kalau misalkan penyiarnya mulai-mulai suaranya sudah bendesuk gitu, ya udah berarti udah waktunya untuk rehat sejenak Neng Manis Abang Sayang. Ya apa, semua pekerjaan mah pasti ada aja plus minusnya, betul gak sih? Betul dong. Jadi apapun itu ya udah. Bentar, bersin dulu. Aduh, pakai acara bersin dulu lagi. Ya pokoknya apapun pekerjaannya itu tetap dibawa happy aja. Iya, apalagi Neng Mentari mah selalu happy kalau siaran kan. Ketemu para Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar yang sangat Neng Mentari cintai seperti itu. Ya udah ngomong mulu Neng Mentari ini, ntar batuk lagi. Kita puterin lagu yang satu ini aja yuk.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Kita udah bahas topik soal adanya kenangan-kenangan manis dari radio untuk Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar nih ya. Ya pokoknya harapan Neng Mentari nih ya untuk ulang tahun radio yang akan terjadi di besok hari nih tanggal 11 September 2026 adalah semoga nih para penyiarnya dan juga para pendengarnya bisa bahagia terus. Radio juga semakin mantap gitu ya, semakin berjaya dan tentunya harus selalu ada karena begitu banyak kenangan yang gak bisa diulangi lagi ya kan. Dan yang mentari juga bersyukur bisa menjadi bagian dari Radio CBB tentunya, bisa mengenal para Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar yang selalu setia nih untuk mendengarkan celotehan-celotehan dari Neng Mentari dan juga para penyiar lainnya. Ya pokoknya gitu Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya, banyak banget hal-hal yang bisa dipetik ya dari radio tentunya ya. Apalagi Neng Mentari secara pribadi memiliki banyak pengaruh baik lah dari saat bekerja sebagai penyiar radio CBB. Bisa masuk ke kerjaan lain juga karena radio CBB tentunya. Banyak banget hal-hal yang menyenangkan yang patut disyukuri selama Neng Mentari menyiar di radio CBB tentunya. Pokoknya apapun yang terjadi gitu ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, ya emang gak mungkin selamanya Neng Mentari di sini ya, tapi untuk beberapa waktu ke depan yuk kita buat segala hal menjadi lebih manis lagi tentunya, menjadi lebih have fun lagi. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar boleh nanti on air lagi sama Neng Mentari supaya kita bisa terus bersilaturahmi tentunya ya. Dimanapun dan kapanpun Neng Mentari tetap Neng Mentari, Neng Manis Abang Sayang tetap Neng Manis Abang Sayang, kesayangan Neng Mentari tentunya. Ya nanti kita bisa ketemu lagi dimanapun dan kapanpun gitu ya, ngobrol-ngobrol ya, bercanda-bercanda lagi dan segala macamnya. Seperti itu. Ya udah kita tutup topik kepada hari ini ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Udah mau siang aja nih takut jemuran belum diangkat. Ya langsung aja kita puterin lagu yang satu ini.

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush. Gemes!
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
5: we love it so much!
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya aku kuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box.
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang berapa, Bu?
7: 130.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang
8: Bu?
7: Sekarang enggak, enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: Power geng, push!
11: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
10: Padahal dikit lagi winner!
12: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
10: Baru? Wih, keren pack barunya!
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
10: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
12: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena choco drink,
10: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut!
12: Amazing!
10: Masa nggak mabar lagi?
12: Iya lagi!
5: Sip the mood, feels good!
10: Choco drink,
5: my mood booster,
10: menyala moodku.
12: Dari Wings Food.
13: 105,4 FM CBB Radio.
14: Satu sih mau empat CBB Bandar dan di Jakarta 100% yang di Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Nggak kerasa ya udah mau jam 12 aja nih. Jadi udah waktunya Neng Mentari untuk pamit undur diri tentunya. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang sudah menemani Neng Mentari. Terima kasih para operator Neng Mentari serta seluruh keluarga dari Radio CBB. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks, Ril.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami.
1: Khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood booster.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi pantang radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
9: Halo juga Bu.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
9: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
8: Lagi main?
9: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
8: Pelurunya?
9: Terus masuk ke telinga anak saya.
8: Waduh, sakit dong Bu.
9: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
8: Iya.
9: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
8: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
9: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
8: Oh gitu.
9: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
8: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
9: jadi,
8: ya.
9: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herbal. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
8: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
9: Enggak, nanahnya juga kering.
8: Habis itu yang herbal Tesmanya?
9: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
8: Hasilnya gimana?
9: Alhamdulillah sembuh.
8: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
9: Enggak, merahnya juga sembuh.
8: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Iya. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Saksi 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, yang terbaik.

0: Nah, gimana goyang paginya?
1: Wah, asik juga ya digoyang pagi.
0: Makanya dengerin terus goyang pagi setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 11 pagi. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi pantang radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
10: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
11: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
10: Keluhan ada jantung.
11: Jantung bengkak ya, Bu ya?
10: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
11: Diabetes.
10: Lambung.
11: Lambung.
10: Iya.
11: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
10: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
11: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
10: Sebelumnya aku kuat 600.
11: 600.
10: Iya, 500.
11: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Iya.
11: Itu udah habis berapa box, Bu?
10: Habis 8.
11: 8 box.
10: Iya.
11: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
10: Habis minum air bambu itu enak.
11: Enak.
10: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
11: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
10: 130.
11: Per 7.
10: Iya.
11: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
10: sekarang,
11: Bu?
10: Sekarang enggak, enak.
11: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
12: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
13: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
14: Eh, kita udah dulu gagal nih.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh,
0: apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Hai Glitz! We are Glitter!
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Power Geng Push!
9: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
8: Padahal dikit lagi winner!
10: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
8: Baru? Wih, keren pack barunya!
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
8: Wow! Coko drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Coko drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena coko drink,
8: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
10: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
8: Choco Drink,
2: my mood booster,
8: menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
11: 105.4 CBB FM.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
2: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak, enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi pantang Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: 5,4 FM. Ratus persen dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan di sini.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Dari kecil belajar sabar.
3: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa dengerin terus radio 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta bareng Abinda 7.

0: Woi, Neng, jalan yang bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Guys, udah nyobain Choco Drink, minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
10: Choco Drink.
11: Halo, saya Cici Paramida.
12: Dan saya Siti Rahmawati.
11: Jangan lupa panteng terus Radio CBB 105,4 FM.
12: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yeah.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Hai, Ariel. Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar

0: Lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin nggak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

yang sayang, dengerin terus 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama kami Duo Anggrek.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari disuruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

yang manis Sabang sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat. Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
3: Yes!

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya kaya.

Bagaimana Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada? Sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Royal Music. Asik.
1: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: CBB Radio 105,4 FM.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: 95,4 FM. Ratus persen dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
2: Dia pake.
3: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
3: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-8100-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
2: Oh ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
3: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah ya, gue jalan dulu.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar angka pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin Hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fisi Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
6: Ya.
5: Hipertensi itu yang tertinggi.
6: Apalagi yang dirasakan?
5: Itu aja.
6: Kalau nyetir?
5: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
6: Ngantuk.
5: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
6: Oh, Masya Allah.
5: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
6: Minum apa, Bu?
5: Minum itu air bambu.
6: Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
6: Ya.
5: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
6: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
5: ngantuk. Saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio CBB 105,4 FM.

0: Lada FM. 100% dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
2: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya.
4: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Selama Jati Mulia RT 03 RT 08 saya mengalami kelenjar getah bening pada di leher di operasi ambil lancar, berhubung masih ada macam kayak telur gitu pak, telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah semenjak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh kempes.
0: Ini yang di leher sama yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, saya bersyukur dengan minyak syariat ya Alhamdulillah Tuhan pada air benar bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini-gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM, CBB Radio.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang Senyak Ausiar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di Kamis malam ini, Neng Manis Abang Sayang bakal ditemenin sama Abang Revan ya, yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sedang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah, di Goyang Malam ini Neng manis abang saya nanti bisa curhat. Gak cuma curhat aja ya, nanti Neng manis abang saya curhatannya juga bakal dibahas nih sama Bang Revan, sama Neng manis abang saya semuanya ya. Dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam. Dan habis itu Neng manis abang saya bisa request dan salam-salam ya. Nah, Abang Revan nih udah milih salah satu orang yang curhat ya. Jadi curhatannya udah Abang Revan pilih satu. Nah, jadi buat Neng manis abang sayang yang mau curhat, yang mau dibahas, bisa banget ya Neng manis abang sayang. Tinggal ketik nama Neng manis abang sayang aja, spasi curhat di Goyang Malam. Nah, terus Neng manis abang saya tinggal ketik aja curhatannya di situ dan kirim ke 0895-2010-54. Dan nanti bakal dipilih salah satu sama penyiar Goyang Malam ya. Nanti dipilih satu dan bakal dibahas dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam. Dan Abang Revan udah milih salah satu orang ya curhatannya nih Neng manis abang sayang. Oke, Abang Revan mau bacain dulu. Ini tuh dari Bang Didi. Katanya, "Bang, mau curhat nih, Bang. Kadang gue tuh suka kepikiran nih, kalau bisa balik lagi ke umur 20 tahun, banyak banget hal yang pengen diubah sama dia. Dulu dia tuh terlalu takut ngambil keputusan dan terlalu sering mikirin omongan orang. Jadi, si Bang Didi ini nyesel karena dulu sering ngelewatin kesempatan. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya pengen dicoba nih sama Bang Didi, tapi karena takut gagal, akhirnya dia tuh lebih pilih mundur. Sekarang dia tuh baru sadar, ternyata kegagalan itu bukan bagian dari kegagalan itu kan bagian dari proses dan nggak selalu seburuk yang dibayangin ya. Kalau bisa kembali ke umur 20 tahun, dia tuh pengen lebih berani mengejar apa yang dia pengenin nih. Dan lebih menghargai waktu, lebih sering menikmati momen bersama keluarga dan orang-orang yang tulus ya. Dia juga pengen belajar bahwa gak semua hal harus sempurna untuk dimulai. Nah, tapi mungkin hidup memang gak bisa diulang ya, Neng manis abang sayang. Jadi sekarang dia tuh cuma bisa belajar dari kesalahan yang masa lalu dia dan berusaha buat gak ngulangin lagi. Nah, menurut Bang Revan dan Neng manis abang sayang, kalau misal nih bisa balik ke umur 20-an ya, kira-kira ada hal yang pengen dilakuin gak sih? Dan kira-kira kalau misalnya pengen diubah, pengen apa gitu yang diubah? Nah, ini bagus banget nih ya curhatannya dari Bang Didi nih. Kalau misalnya ditanya kira-kira kalau misal balik ke umur 20-an mau ngelakuin apa sih, hal apa yang dipengen ini Neng manis abang sayang. Intinya kayak gitu ya. Kalau dari Abang Revan sendiri sih, Abang Revan gak tahu ya, soalnya emang usianya masih 20-an. Jadi emang bener-bener 20-an nih, baru 20 tahun jadinya. Ya, ini apa yang pengen dilakuin sekarang. Jadi kalau pertanyaan itu dibalik ke Abang Revan. Jadi pertanyaannya nih buat Neng manis abang sayang aja nih ya. Jadi kalau misalnya kira-kira nih Neng manis abang sayang mau balik lagi ke usia 20 tahun, kira-kira pengen ngapain nih? Mungkin yang dulunya belum pernah naik kapal kan karena gak berani ya, dan sekarang nyesel udah berumur malah belum pernah naik kapal. Entah itu naik pesawat, entah itu naik kapal laut, entah apapun itu, mau jalan-jalan pergi kemana, atau mau camping, atau naik gunung, atau pergi ke laut. Nah itu kan banyak banget ya, ini menarik banget nih. Kalau Abang Revan sih di umur 20 nih, Abang Revan tuh pengen naik ke gunung. Jadi gunung awal-awal ke gunung yang pemula dulu, terus pokoknya Abang Revan mau naikin ke beberapa gunung yang ada di Indonesia ya. Entah itu gunung Merbabu, entah itu gunung gede, entah itu gunung Rinjani. Pokoknya gunung-gunung yang emang biasa dinaikin sama anak-anak muda zaman sekarang nih. Karena ya itu seru menikmati perjalanan naik gunung dan menikmati view pas udah di atas. Nah itu kayaknya seru banget ya. Jadi Abang Revan di usia 20 pengen itu naik gunung, terus juga pengen rajin olahraga biar badannya tetap sehat dan bugar sampai tua nanti. Karena kan olahraga itu investasi di jangka panjang ya, pas sudah tuanya. Nah kira-kira Neng manis abang sayang gimana nih kalau misalnya mau balik lagi ke umur 20 tahun, apa sih yang mau dilakuin? Nah yang mau bergabung
yang mau ngasih pendapat ya, boleh banget ya. Atau yang mau cerita boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Colak Kecolek dari Camelia Malik. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rangdut, Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Seri ke Bonjeruk, Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Mandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang Osiar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat, sudah jam 7 lewat 54 menit talk to the big siar Neng manis abang sayang ya. Masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya Bang Didi nih. Neng manis abang sayang ya. Jadi Bang Didi nih dia tuh curhat, dia tuh lagi kepikiran kalau misalnya bisa balik ke umur 20 tahun lagi nih. Soalnya dia tuh nyesel karena dulu tuh pas umur 20 tahun sering melewatin banyak kesempatan yang ada nih. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya pengen dicoba tapi karena takut gagal akhirnya lebih pilih mundur. Dan ternyata nyesel nih sekarang nih Neng manis abang sayang ya. Makanya nih dia nanya ke Bang Revan dan Neng manis abang sayang, kira-kira kalau bisa balik ke umur 20 nih, kira-kira apa sih yang pengen dilakuin? Nah, buat Neng manis abang sayang yang mau berpendapat atau yang mau bercerita, boleh banget nih ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Waduh, ini kenapa nih gak bisa Bang Revan angkatnya? Oke, halo.
1: Ya, halo Bang Revan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabar nih Pipi Jumadi?
1: Baik, alhamdulillah Bang Revan. Gimana sebaliknya Bang Revan?
0: Alhamdulillah Bang Revan baik juga nih.
1: Amin.
0: Nah, Pipi gimana nih? Tadi udah dengar curhatannya
1: ya,
0: Bang Didi?
1: Ya udah Bang Revan, agak rumit pertanyaannya.
0: Agak rumit gimana tuh?
1: Ya masalahnya ini sih, masa kita tua, kita bertambah umur kan harus disyukuri, alhamdulillah gitu kan. Masa
0: ya, benar.
1: Ibaratnya kayak angan-angan menghayal itu Bang Ayah.
0: Iya benar. Bang Didi tuh ngajak kita tuh buat ya sehari buat menghayal gitu ya.
1: Itu. Kalau saya juga pengennya bayi, kembali bayi lagi gitu.
0: Waduh, kenapa tuh balik ke bayi lagi tuh?
1: Ya kan enak, tinggal makan, jajan, kesana sini.
0: Iya, benar juga gitu. Ya. Iya, tapi ditanyanya ke usia 20. Soalnya kan di usia 20 tuh banyak banget yang kalau misalnya
1: iya.
0: Kesempatan-kesempatan mungkin kerja atau jalan-jalan. Nah, kalau misal dari Pipi Jumadi kira-kira pengen apa ini?
1: Ya, kalau saya sih semua udah alhamdulillah saya alami Bang Revan, enggak pengen apa-apa. Semua saya nikmati, saya syukurin aja alhamdulillah.
0: Oh, mungkin kepengenan jalan-jalan kah atau ke suatu tempat gitu? Enggak ada.
1: Enggak. Pengennya insya Allah kalau si Borna sehat, kembali sehat lagi kakinya, jajar kembali ya ke CBB. Ketemu sama teman-teman penyiar. Dan insya Allah sedekah gitu.
0: Oh gitu, jadi iya. Berbuat baik ya.
1: Iya.
0: Jadi mungkin ya itu bisa dilakuin. Sebenarnya sekarang juga bisa sih kalau kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ini berarti angan-angannya. Benar. Berarti ini angan-angannya kalau misalnya emang bener bisa ya. Namanya juga orang berhayal ya. Berarti
1: ya,
0: pengen
1: itu Bang siapa tadi, Bang Didin?
0: Iya, Bang Didi.
1: Oh, Bang Didi ya itu sih ya ibaratnya menghayal atau menghangan-angan kalau ibarat saya itu.
0: Iya, soalnya dia tuh
1: pengennya
0: banyak
1: semua orang ya kembali kayak Bang Didi semua kalau begitu.
0: Soalnya dia tuh dulu sering lewatin banyak kesempatan dan
1: iya,
0: dia takut jadi
1: dia takut.
0: Iya, jadi enggak diambil.
1: Enggak ada pemberanian.
0: Bener, makanya
1: mau naik kapal juga takut tenggelam begitu.
0: Mungkin ini kesempatan ditawarin kerja yang jauh. Nah, dia mungkin takut jadinya dia enggak ngambil.
1: Takut. Jadi begitu.
0: Pas
1: takut
0: sudah
1: jalan nggak ada temennya apa gimana, atau jalannya nggak bisa pulang lagi, mungkin takutnya begitu Bang Revan.
0: Iya mungkin ya, makanya itu sekarang nyesel pengen balik lagi kayak yang dulu yang banyak masih banyak kesempatan gitu.
1: Iya mungkin pikirannya kan dulu kan mungkin belum dewasa, mungkin karena keadaan ketakutan itu.
0: Betul, iya. Makanya sekarang dia yang udah bisa mikir nih, sekarang nih udah dewasa, aduh jadi nyesel juga gitu.
1: Iya.
0: Oke, siap. Makasih pendapatnya nih dari Pipi ya. Mau diputerin lagu apa?
1: Saya pengen lagunya ini apa? Gadis Manis Anu Kalimantan, Bang Repan.
0: Gadis Manis Kalimantan dari Valdinyong.
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Nanti ya Bang Revan puterin lagunya ya. Ya.
1: Salam-salamnya ya Bang Revan.
0: Buat ya. Siapa nih?
1: Teh Dinda. Teh Suci, Lasmini, On Air Lasmini. Jangan tidur melulu. Terus, ya. Mak Kajulkan, Cemara, Wartini. Kaminkan. Udah Bang Revan.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
1: Terima kasih ya. Semoga Bang Revan sehat selalu.
0: Amin, dan amin.
1: Hati-hati di jalan Bang Revan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada pendapat dari Pipi nih ya buat Bang Didi. Berarti nih dia tuh ngayal aja. Emang benar sih kita sedang berangan-angan, sedang berhayal di malam ini Aneh Manis Abang Sayang ya. Kira-kira kalau misal bisa balik lagi ke usia 20 mau ngapain nih? Kalau dari Pipi tadi dia pengen berbuat, bisa berbuat baik lagi. Nah, kalau dari Bang Didi tadi dia tuh pengen ini ya, dia balik ke umur 20, pengen apa yang tadinya kesempatannya ditolak diterima gitu, biar gak nyesel di kemudian hari. Nah makanya nih Aneh Manis Abang Sayang nih, kalau misalnya ada kesempatan ya, mungkin itu kesempatan ditawarin kerja kah, atau kesempatan diajak pergi kemana ke suatu tempat, entah itu keluar kota atau keluar negeri, mendingan diterima dulu aja. Kalau misalnya emang yang nawarin tuh emang orangnya tuh benar, bukan orang jahat, teman kita atau saudara kita, jadi mendingan diterima dulu aja. Jadi biar gak nyesel ya di kemudian hari gitu nih Manis Abang Sayang ya. Nah oke nih, buat yang Manis Abang Sayang yang mau bergabung, yang mau kasih pendapat atau yang mau bercerita nih, masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang Manis Abang Sayang ya. Ada Gadis Manis Kalimantan nih dari Valdinyong. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu. Selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil, udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, yang mana sama saya yang kau siar? Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah, masih sama nih yang mana sama sayang ya. Masih membahas tentang curhatannya Bang Didi nih yang tadi ya, yang mana sama sayang. Kalau misalnya dia itu tadi itu lagi keinget-inget nih di umur-umur dia yang 20 tahun. Nah, dia tuh dulu sering melewati kayak kesempatan-kesempatan yang dia tuh takut gagal, jadi dia tuh mundur. Dan pada akhirnya dia sekarang tuh nyesel nih manis abang sayang ya, kalau misalnya kesempatan itu gak diambil. Nah, jadi dia menyesal nih. Jadi kalau misalnya dia mau balik lagi ke usia 20 tahun, dia tuh gak mau nyanyain kesempatannya dia. Nah, makanya dia nanya ke Bang Revan dan manis abang sayang nih, kira-kira mau ngapain sih kalau misalnya bisa balik lagi ke usia 20 tahun ya. Nah, buat yang manis abang sayang yang mau berpendapat atau yang mau cerita, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabar nih Neng Lasmi ini?
1: Lagi kurang enak badan.
0: Kurang enak badan dari kapan nih?
1: Iya, dari tadi pagi aku kan jatuh.
0: Oh, jatuh kenapa?
1: Iya, jatuh itu kan naik motor, jatuh ke rel kereta api.
0: Ke rel, tadi jatuhnya ke rel.
1: Iya, kan aku lagi jalan, apa lagi naik motor, nyelip ban motornya jadi nyangkut, jadi jatuh.
0: Gitu, ya semoga cepat sembuh ya.
1: Iya, amin.
0: Nah, tadi udah dengar ceritanya Bang Didi?
1: Iya, ulangin lagi, dia kurang jelas.
0: Aduh, nih jadi gini nih, intinya Neng Lasmi nih, kalau misalnya bisa balik ke usia 20 tahun, pengen ngapain sih gitu?
1: Oh, pengennya kembali lagi seperti maksudnya pengen apa aja gitu?
0: Ya, mau ngapain aja, bebas.
1: Oh, aku mah kalau aku masih ingat kembali ke 20 tahun nih, maksudnya aku pengennya apa sih, bersenang-senang gitu, bermain-main gitu.
0: Main senang-senang.
1: Sama teman-teman. Jadi kalau banyak teman gitu suka bermain, jadi kan enggak ada masalah gitu. Aku ingin kembali seperti yang 20 tahun kemudian gitu.
0: Oh, jadi di Neng Lasmen ini pengen balik lagi ke usia 20 tahun yang gak ada masalah, pokoknya main senang-senang gitu ya.
1: Ya, remaja deh, sayang, ABG deh.
0: Iya, yang main senang-senang, gak mikirin masalah gitu berarti ya.
1: Pergi-pergi ke mall gitu.
0: Oh, pergi belanja, ke mall gitu. Belanja. Wih, seru banget tuh ya. Tapi emang cewek biasanya kayak gitu ya. Belanja main sama teman ya. Iya,
1: kan
0: ya.
1: Dulu kan aku kan istilahnya kan demen waktu masih selalu umur 20 tahun, 19 tahun, 21 kan saya senang bermain-main sama teman-teman gitu.
0: Main nongkrong gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti pengen ngulang lagi kayak yang dulu ya, pengen main. Ya,
1: seperti masa lalu ya.
0: Oh, pengen kumpul-kumpul bareng teman kayak gitu ya.
1: Kayak senang gitu. Tidak ada masalah.
0: Iya, benar ya, dulu pas usia dulu tuh kayaknya nggak ada masalah gitu, tenang gitu hidup ya.
1: Iya, sekarang masalahnya banyak.
0: Waduh, nggak apa-apa ya, tetap disyukuri ya.
1: Iya, yang penting kita ya bersyukur diberi sehat juga, alhamdulillah gitu.
0: Benar, yang penting disyukuri aja.
1: Kalau diberi sakit juga Allah mungkin lagi menguji kita, jadi kita harus syukurin aja.
0: Benar, jadi ya tidak perlu mengeluh ya, walaupun ya,
1: jadi buat apa sih ngeluh gitu kan.
0: Benar,
1: memang udah ditakdirin misalkan sakit-sakit gitu.
0: Benar, nah itu dia ya. Oke, siap nih ceritanya tadi sama pendapatnya bagus ya. Ini mau diputerin lagu apa? Yang last minute ini?
1: Lagunya dari Iis Ariska.
0: Apa judulnya?
1: Racun Asmara.
0: Racun Asmara. Racun Asmara. Sebentar Bang Revan cari dulu ya. Dari Iis Ariska ya?
1: Iya, Iis Ariska.
0: Mau salam-salam atau enggak nih?
1: Buat salam-salam sedikit aja ya. Buat Teh Dinda sama Neng Murna, Papi Jumadi, Mama Kajo sama Cemara TR dan semuanya aja lagi dengerin CBD. Okay, semoga pada sehat semua ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Bang Repan juga ya, semoga sehat selalu ya bang.
0: Amin. Ini racun asmara ini ya, dari Elvi adanya, mau gak?
1: Gak mau deh, ganti deh.
0: Apa?
1: Dari tuan, dari jaga jarak. Vita Elquid, apa sih nama tuh yang jaga jarak?
0: Jaga jarak?
1: Vita Alvia ya?
0: Jaga jarak, Vita Alvia. Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Iya, terima kasih Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cerita dari Neng Lasmini ya. Katanya dia kalau misalnya mau balik lagi ke usia 20 tahun, pengennya ya senang-senang lagi sama teman-temannya, kumpul bareng-bareng. Kayak gitu nih manis abang sayang. Pokoknya yang dulu tuh nggak, masih belum ada banyak masalah. Nah, pokoknya pengen seneng-seneng gitu. Nah, nih manis abang sayang yang mau kasih pendapat atau yang mau cerita juga boleh banget ya. Masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Mungkin nih nih manis abang sayang nih yang dulu belum pernah naik pesawat dan sekarang usianya udah 60-an. Nah, dan gak berani nih, sekarang kan udah 60-an ya, takut kenapa-napa gitu. Nah, mungkin dulu pengen naik pesawat tapi gak berani juga. Dan pengen nih naik pesawat kalau misalnya balik ke usia 20 lagi. Atau yang pengen naik gunung atau pergi ke laut ya. Kayak tadi Abang Revan bilang, kalau Abang Revan pengennya sih naik gunung nih. Pokoknya semua gunung yang ada di Indonesia yang bisa dinaikin. Kayak jadi tempat rekreasi gitu, Abang Revan mau naikin pokoknya. Gitu nih manis abang sayang ya. Buat yang manis abang sayang yang mau bercerita atau ngasih pendapat ya, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada jaga jarak nih dari Vita Alvia. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng mana Sabang Sensia kau siar? Masih ditemenin sama Bang Reva nih. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 47 menit waktu dibelik siar Neng mana Sabang Sayang ya. Masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya Bang Didi nih yang tadi nih Neng mana Sabang Sayang ya. Nah mungkin Neng mana Sabang Sayang nih yang baru dengar nih, baru nyalain radionya ya. Dan curhatannya tadi apa sih ya Bang Revan? Oke, Bang Revan mau kasih tahu lagi. Jadi Bang Didi nih curhat kalau misalnya dia tuh ingat-ingat nih, kalau misalnya di usia 20 dia tuh selalu menyia-nyiakan kesempatan. Jadi banyak kesempatan karena dia takut, jadi dia gak ngambil kesempatan itu. Dan akhirnya di usia sekarang dia tuh menyesal gitu Neng mana Sabang Sayang, gak diambil kesempatannya. Makanya dia nih nanya ke Abang Revan dan Neng mana Sabang Sayang, kira-kira kalau bisa balik ke umur 20 ya, usia 20 tahun, bakal ngapain sih? Bakal menyia-nyiakan kesempatan atau enggak nih? Atau bakal ngelakuin apa, hal apa yang dipengenin pas balik ke umur 20 ya? Buat Neng mana Sabang Sayang yang mau bergabung atau ngasih pendapat, atau yang mau bercerita, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum Repan.
0: Waalaikumsalam. Di Goya Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih Neng Marti nih?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Repan sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.

0: Nah, Neymar ini tadi udah dengar ceritanya Bang Didi, curhatannya dia.
1: Iya. Kalau bisa sih, kalau bisa kayak masa lalu lagi, balik lagi kalau bisa.
0: Gimana tuh?
1: Ya, kayak biar dulu gimana ya, apalagi sama teman-teman ya, curhat-curhat yang masa lalu dah. Kan kalau masa lalu kan enak, nggak ada masalah-masalah apa ya. Mm-hmm. Beda sama yang sekarang, zaman sekarang kan ada masalah ini. Kalau dulu kan
0: bener.
1: Enggak. Iya,
0: mm-hmm.
1: Menerima. Kalau bisa balik lagi sama masa yang lalu, kalau bisa.
0: Iya, kalau bisa balik ke umur 20 pengen ngapain tuh, Neng Martini?
1: Ya, apa kira curhat-curhat sama yang teman yang masa lalu gitu.
0: Oh, mungkin... Cerita-cerita. Oh, mungkin pengen kumpul lagi bareng teman-teman yang dulu ya, pengen main lagi, pengen ngobrol gitu ya.
1: Bang Repan, saya contohnya nih.
0: Hmm.
1: Kan saya juga nih teman-temannya sekolah nih. Saya suka nganterin cucu saya di bimba 2 tahun.
0: Hmm.
1: Nah, saya paling tua yang nganterin ya di sana, yang satu lain-lain banyak. Baru banyak punya anak satu. Nah, dia yang temen mamanya si cucu saya itu, dia kangen sama saya. Dia
0: kenapa?
1: Nyambung-nyambung kemarin menelpon WA nih. WA mengejajal katanya. Eh, nyambung nih Nenek Herlan ya katanya. Ya, assalamualaikum dulu. Nenek Herlan, ya Allah udah kangen banget sama Nenek Herlan. Gimana kabarnya nih? Katanya. Baik, alhamdulillah. Ini kenal nggak sama saya, Nek? Kenal itu mamanya Aran, ya? Ya Allah, Nenek masih inget, ya? Gimana bisa ketemu, ya? Gimana? Terserah di situ, dah. Saya ngikutin aja. Saya bilang gitu. Ya, enggak. Akhirnya diajak ke Ancol. Dia. Nenek, ya, apa dah? Katanya ketemu di Girang banget. Katanya kangen masakan Nenek Erlan. Enaknya masa lalu, berapa tahun, 9 tahun baru dia nyambung lagi nelpon, masuk lagi itu sama saya.
0: Oh, jadi kalau misalnya Neng Martin ini bisa balik lagi ke usia 20, berarti kayak pengen kumpul kayak gitu, pengen main sama teman-teman berarti ya.
1: Begitulah, enak kayak, seru dah kalau yang dulu mah enak. Kemana aja sama-sama, enggak ada masalah apa, enggak ada masalah apa-apa. Beda sama yang sekarang, Bang Repan.
0: Betul ya, namanya kan semakin bertambah usia ya. Dan kesibukan setiap orang kan beda-beda, urusannya kan masing-masing.
1: Iya, pas saya ketemu sama anak, ya Allah, Nenek Herlan masih aja nggak berubah-ubah. Iya, berubah, umur kan nambah.
0: Iya, umur kan nambah ya.
1: Iya, umur mah nambah, jiwa kan muda gitu. Umur mah tetap nambah.
0: Widih, mantep nih, jiwanya muda ya, tetap semangat berarti ya.
1: Iya, harus. Makanya saya mah kalau diajak kemana-mana teman, ayo ngikutin aja, jangan mikirin apa-apa nih, cuma ngikut aja, ayo.
0: Jadi
1: semua panggil dengan saya.
0: Oke.
1: Tahun Bang Repan, sekarang cucu saya sekolah SMP udah mau lulus kan.
0: Oh, berarti itu udah lama juga ya, 10 tahun ya nggak ketemu ya.
1: Tahun dah.
0: Iya.
1: Iya, anak cucu saya kan di Cibubur, pas keluar bimba dibawa ke Cibubur.
0: Oh, pindah rumah, pantesan nggak ketemu
1: iya,
0: lagi ya.
1: Udah lama banget.
0: Oh gitu, berarti itu ya tadi berarti Neng Martini pengennya ya balik lagi ke yang dulu dan pengen kumpul lagi sama teman-teman berarti ya?
1: Iya, kalau bisa jangan enak muda aja, walaupun kita juga kan enak, seru. Jangan dulu.
0: Iya, oke. Okay. Siap. Ini mau diputerin lagu apa, Neng Martini?
1: Apa ya? Iya, Pria Idaman dari Rita Sugiarto.
0: Pria Idaman?
1: Iya.
0: Pria Idaman, sebentar Bang Revan. Pria Idaman dari Mimin Aminah, mau gak nih?
1: Enggak, enakan Rita Sugiarto ah.
0: Sebentar ya, Bang Revan, cari dulu ya Pria Idamannya ya. Nah, mau salam-salam gak nih?
1: Ya, yeah, salam semuanya nih, manis abang sayang aja dah semuanya ya. Terutama Bang Repan, Bang Arya, Bang Jerry semuanya dan yang manis abang sayang, semoga lancar di perjalannya.
0: Amin.
1: Umur sehat,
0: amin.
1: Lancarkan dunia. Terima kasih banyak ya Bang Repan.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada dari Neng Martin ya. Kalau tanya kalau misalnya bisa balik lagi ke usia 20-an ya pengennya ya itu seneng-seneng lagi sama temennya, kumpul sama temen-temennya dan gak mikirin masalah-masalah. Nah, intinya kayak gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, ini Neng Manis Abang Sayang bisa juga nih yang mau bergabung atau ngasih pendapat atau mau cerita, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Atau Neng Manis Abang Sayang yang mau curhat juga nih, yang mau curhatannya dibahas ya di sesi di curhat juga yang malam, boleh banget nih, bisa banget ya. Tinggal ketik aja Neng Manis Abang Sayang spasi curhat di goyang malam. Nah, terus Neng Manis Abang Sayang tinggal diketik aja curhatannya di situ. Nanti bakal dipilih salah satu sama penyiar goyang malamnya ya. Dan Neng Manis Abang Sayang bisa kirim ke 0895-2010-54 ke WhatsAppnya CBB. Nanti bakal dipilih salah satu sama penyiar goyang malam, bakal dibahas dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam. Nah, gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, kali gitu Bang Raffan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Pria Idaman dari Rita. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test pak ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena, saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin, dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
3: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Ya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 900 Sari Kebonjeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sesnya kau siar masih ditemenin sama Abang Reva nih. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 14 menit waktu dibelik siarin Neng Manis Abang Sayang masih sama nih. Masih membahas tentang curhatannya Bang Didi nih yang tadi ya Neng Manis Abang Sayang ya. Bang Didi nih tadi curhat kalau misalnya dia tuh kepikiran di usia 20-an. Karena di usia 20-an, di umur 20-an dia tuh punya banyak kesempatan ya. Tapi dia masih takut, takut gagal, takut akan kegagalan. Jadi dia gak ngambil kesempatan itu. Dan ujung-ujungnya sekarang dia tuh nyesel dan pengen balik lagi gitu ke yang dulu. Dan pengen ngambil kesempatan itu. Nah, makanya dia tanya ke Bang Revan kira-kira kalau misal bisa balik lagi ke usia 20 mau ngapain nih? Apa yang pengen dilakuin? Nah, buat yang manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau kasih pendapat atau yang mau bercerita boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, nih Goya Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Gimana kabar nih Bang Kamin?
2: Halo.
0: Gimana kabar nih Bang Kamin?
2: Ya.
0: Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah sehat Bang Revan, gimana juga?
0: Alhamdulillah Bang Revan sehat juga. Nah, tadi udah dengar belum nih?
2: Dengar ya. Udah monitor dari tadi nih kita.
0: Oke, ini gimana nih menurut pendapat dari Bang Kamin nih?
2: Kalau menurut saya sih pendapat saya, ya. Kalau di usia 20 tahun itu, kalau ada kesempatan kenapa nggak diambil gitu, kita misalnya acara ngumpul bareng atau happy-happy gitu, dan nongkrong-nongkrong gitu. Ya kita ada kesempatan gitu, kita ya kita ini aja, kita apa namanya, kita ikutin aja gitu, tahu di usia segitu mah gitu.
0: Oh, jadi ada kesempatan apa digas aja gitu ya?
2: Iya, jangan gak usah tar gini. Ya kita kan nyeselnya akhirnya kebelakangan kan.
0: Betul.
2: Nanti malah, di usia tua, mungkin di usia udah tua kita nggak bisa lagi ngumpul-ngumpul. Nah, ngumpul-ngumpulnya kan beda. Kita udah ada keluarga apa gitu. Kalau ada kesempatan misalnya ada peluang kerja atau peluang apa ya kita apa embat aja udah.
0: Betul ya, digas aja ya.
2: Kita sikat aja udah. Apalagi misalnya ajak masih seusia gitu pasti senangnya happy-happy. Betul. Ngumpul-ngumpul dan ngumpul teman-teman. Ya itu kapan lagi itu mumpung masih muda gitu. Dan di usia kita udah tua enggak mungkin lagi kan?
0: Iya benar. Iya gitu aja sebenarnya. Kalau misal ditanya balik nih, kalau misalnya Bang Kamin balik lagi ke usia 20 mau ngapain nih?
2: Ya kita misalnya kita pengen ngumpul-ngumpul lagi, pengen happy-happy lagi gitu bareng temen-temen, pengennya sih gitu. Nah di misalnya ada kesempatan, ada peluang karir atau pekerjaan ya ayo kita sikat aja.
0: Ambil gitu. Gitu ya?
2: Kita ambil lah kita gitu, kita jalanin gitu aja. Nah, tapi, jangan ragu-ragu lagi di usia gitu, segitu sih gitu.
0: Ya benar. Nah tapi ada nggak sih dari Bang Kamin ini yang pengen ke mana gitu, entah itu ke Bali kah atau kemana, pengen nggak?
2: Ada sih, pengen ke sono ke sini, masih pengen main, pengen.
0: Kemana tuh? Kira-kira?
2: Ya, kira-kira pengen main kemana gitu, ke rumah-rumah temen apa begitu, pengennya Bang Repan.
0: Oh, jadi yang sederhana aja ya, ya ke rumah temen kumpul rame-rame gitu ya.
2: Nah, mumpung rame-rame dah, kita nggak usah muluk-muluk lah gitu Bang Repan.
0: Oh, gitu.
2: Yang penting kita ketemu teman-teman udah bersyukur, alhamdulillah kita masih bisa kumpul lagi gitu.
0: Jadi kebersamaannya ya, kebersamaan benar. Bareng teman-teman.
2: Iya, bareng-bareng lah, apa-apa bareng-bareng kita curhat-curhatan di situlah gitu.
0: Oh gitu. Oke, iya. Ini keren banget nih dari Bang Kamin ya. Oke, siap. Terima kasih nih. Mau diputerin lagu apa?
2: Lagunya ini apa? Jangan pura-pura dari Mansures.
0: Jangan pura-pura. Emang ada yang pura-pura ya?
2: Ada yang pura-pura di dalam.
0: Waduh, di, pura-pura di, apa nih?
2: Tidak, di belakangnya berpura-pura dia.
0: Oh, pura-pura nggak tahu ya?
2: Apa? Iya, pura-pura nggak tahu benar.
0: Waduh. Jangan deh, jangan pura-pura ya.
2: Iya, jangan pura-pura. Kalau ada mah ayo aja ngomongin di depan orang gitu.
0: Oh gitu. Oke, okay, iya. Siap.
2: Salam-salam nih Bang Repang.
0: Iya.
2: Ya, salam-salamnya ada apa Hikmah Alatas yang lagi monitor. Ada Teh Norma, ada Bang Dari, ada Bang Ali Sopan, ada Mama Heni juga nih. Ya, lagi cengar-cengir aja dia. Ya udah buat Neng Manis Abang sayang aja semuanya dan fans klub Radio CBB semoga pada sehat selalu.
0: Amin amin yang amin.
2: Motor.
0: Amin.
2: Ya udah kita aja buat Bang Repan ya.
0: Oke, siap.
2: Bang Repan terima kasih atas waktunya.
0: Oke.
2: Buat Bang Repan ada di pulangnya di jalan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada cerita dari Bang Kamin ya, ada pendapatnya juga. Kalau misalnya dia bisa balik lagi ke usia 20, dia tuh pengen ini kumpul-kumpul lagi bareng teman-temannya. Jadi enggak usah pergi jauh-jauh, yang sederhana aja, entah itu ke rumah teman, kumpul bareng-bareng. Yang penting adalah kebersamaannya. Nah, itu. Walaupun hal sederhana nih Manis Abang Sayang, itu tuh bisa bikin kita tuh tetap senang. Jadi walaupun sederhana kumpul bareng teman-teman, itu kan sesuatu hal yang bisa jadi kenangan ya, yang gak bisa dilupain. Apalagi kalau misalnya ada cerita-cerita lucu, ada kejadian lucu. Nah itu tuh hal-hal yang gak bisa dilupain. Apalagi yang biasanya yang suka diledekin dari kecil sampai gede. Nah biasanya kayak gitu tuh yang gak bisa dilupain ya, kenangan-kenangannya. Walaupun hal sederhana tapi emang seru nih Manis Abang Sayang ya. Oke, buat yang Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau ngasih sarannya, boleh banget ya. Atau yang mau bercerita nih, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang Manis Abang Sayang. Ada Jangan Pura-Pura dari Mansyur. Dan kemana-mana? Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.
6: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sesnya Kau Syiar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 40 menit waktu Blik Syiar Neng Manis Abang Sayang masih sama nih ya. Masih membahas tentang curhatannya Bang Didi nih. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung, yang mau kasih pendapat atau yang mau cerita boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Oke, halo. Halo.
1: Gak ada suaranya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Ini siapa?
1: Murna.
0: Apa?
1: Murna.
0: Oh, Murna.
1: Iya.
0: Aneh Murna, tumben nih di 021 malam-malam.
1: Ini nyoba.
0: Oh nyoba, pulsanya lagi banyak nih ya.
1: Iya.
0: Nah tadi udah dengar belum nih curhatannya dari Bang Didi?
1: Iya.
0: Nah Neng Murna, kalau misalnya udah kalau misalnya bisa balik lagi ke usia 20 tahun nih, nah kira-kira pengen ngapain sih?
1: Kalau Murna mah, kalau misalnya balik lagi ke usia 20 tahun, Murna mah kepengen ngubrak di sawah sama temen-temen.
0: Oh, pengen main di sawah? Kan udah gede itu.
1: Temen-temen ngambilin tutut, Keong.
0: Kan udah gede itu?
1: Enggak.
0: Bukannya 20 tahun udah gede ya?
1: Ya udah gede.
0: Iya, tapi...
1: 20 tahun kan udah gede.
0: Itu kan udah gak sekolah ya?
1: Sama temen.
0: Udah lulus sekolah berarti?
1: Gejer. Main-main, ngobrol sama teman-teman.
0: Kumpul-kumpul bareng teman-teman di sawah ya, seru-seruan
1: iya,
0: ya.
1: Ngambil kayu. Happy-happy. Terus ngerujak deh.
0: Wih,
1: enak.
0: Enak banget tuh ngerujak buat pohon siapa tuh?
1: Ya, ngerujak itu pohon sendiri.
0: Oh, pohon sendiri. Berarti banyak pohonnya ya?
1: Ya iya, jambu biji, jambu air. Mangga.
0: Banyak
1: apa
0: juga
1: aja.
0: Berarti ya buahnya
1: iya.
0: Ya. Nah,
1: kalau
0: selain
1: kalau balik lagi ke usia segitu enakan kena di kampung, enak di kampung di sawah.
0: Nah, selain di kampung nih, mungkin yang Murna pengen enggak kayak jalan-jalan kemana gitu?
1: Kalau Murna mah jalan-jalan enggak kepengen ke jalan-jalan. Murna mah soalnya malas jalan-jalan Murna mah.
0: Oh, berarti lebih enakan seru kumpul-kumpul sama teman-teman ya?
1: Iya, kumpul-kumpul sama teman, gitu main kemana, sama teman-teman ngumpul, ngobrol-ngobrol. Udah. Kalau jalan-jalan ke jauh-jauh Murna mah enggak mau.
0: Oh gitu, jadi lebih baik ya udah kumpul bareng teman-teman ya. Dan seru-seruan bareng teman-teman. Entah itu di sawah atau di mana gitu ya.
1: Iya. Kalau pertama enakan kene ngobrol di rumah apa di rumah teman apa ada tongkonan nonton gitu.
0: Oh gitu. Oke, siap.
1: Iya.
0: Terima kasih nih ya cerita dan pendapatnya dari Neng Murna nih. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Murna minta lagunya Taring Pemuda Idaman.
0: Pemuda
1: Idaman.
0: Pemuda Taring. Idaman. Dari Taring berarti di Dian Widya ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Iya, salam-salamnya buat Teh Dinda. Sekolah Semeni, Mama Kajolkan. Cemara, Presisi. Udah segitu.

Nah, dari semua cerita Nenek Manis Abang Sayang nih, kebanyakan nih katanya pengennya itu ya balik lagi ke usia 20-an, pengennya pengen ngelakuin yaitu seru-seruan bareng teman-temannya. Hampir semuanya tadi kayak gitu semua Nenek Manis Abang Sayang ya. Pengen seru-seruan bareng teman, pengen main, pengen ngumpul, ngobrol bareng-bareng sama teman. Entah itu main ke mall, ada yang main ke mall, ada yang main ke sawah, ada yang ke rumah teman, ada juga yang mau kemana aja gas gitu. Dan yang paling penting gak ngelewatin kesempatan ya, kayak Bang Didi ini, yang dia tuh nyesel karena dia tuh melewati kesempatan. Entah itu kesempatan kerja atau diajak kemana sama temennya, dia tuh nolak karena dia tuh takut gagal gitu ya. Nah, jadi kesempatan kerjanya gak diambil sama dia. Nah itu kesalahan terbesar, makanya dia tuh menyesal dan pengen balik lagi ke usia 20-an. Nah intinya kayak gitu Nenek Manis Abang Sayang. Jadi menyesal tuh gak ini ya, gak ada gunanya. Sekarang Nenek Manis Abang Sayang nih buat Bang Didi dan Nenek Manis Abang Sayang. Jadi tidak perlu disesali yang sudah ada, ya udah tinggal dijalani aja, tetap bersyukur. Tetap dijalani segimanapun yang ada, segimanapun yang dikasih. Pokoknya tetap jalaninya dengan semangat ya, karena itu pasti yang terbaik buat kita. Jadi gak perlu disesali ya. Oke, itu aja ya pembahasan tentang curhatannya Bang Didi ya Nenek Manis Abang Sayang. Semoga ini cerita-cerita Nenek Manis Abang Sayang dan pendapatnya ini bisa bikin Bang Didi tuh gak menyesal lagi sama penyesalannya ya. Jadi agak bernostalgia sedikit nih buat balik flashback ke masa lalu. Nah buat Nenek Manis Abang Sayang yang mungkin mau curhat juga nih ya kayak Bang Didi, bisa banget nih Nenek Manis Abang Sayang, tinggal ketik nama Nenek Manis Abang Sayang spasi curhat di Goyang Malam. Nah terus tinggal ketik aja curhatannya di situ. Terserah mau panjang mau lebar, tenang, tetap dibaca kok ya. Dan Nenek Manis Abang Sayang bisa kirim ke WhatsAppnya CBB di 0895-2010-54. Nah nanti bakal dipilih salah satu ya sama penyiar Goyang Malam, dan bakal dibahas dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Nenek Manis Abang Sayang, ada Pemuda Idaman dari Dian Widya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Saya nemu duit nih, lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh, balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan, gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu, kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih, pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja, biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Lambung.
2: Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya,
2: per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang enggak, enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah yang mana Sabang Ses yang kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 7 menit, waktu dibelik siar nih yang mana Sabang Sayang ya. Sudah waktunya request nih dan salam-salam buat yang mana Sabang Sayang. Yang mau request, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Nah, baru juga mau Abang Revan bilang ya di Goyang Malam gitu. Tiba-tiba udah ini aja ya. Keduluan nih Abang
1: iya.
0: Revan nih.
1: Harus semangat dong.
0: Betul.
1: Kan besok sudah udah pestanya para pelaku usaha radio seluruh Indonesia, Hari Radio Nasional.
0: Betul.
1: Besok.
0: Betul. Besok Hari Radio Nasional. Jadi harus tetap semangat nih walaupun udah malam nih ya.
1: Walaupun udah malam nih, malam menuju pesta perayaan Radio Indonesia.
0: Iya, betul. Gimana kabarnya nih Bang Pandu?
1: Alhamdulillah baik. Malam Jumat kita isi dengan hal-hal yang positif.
0: Betul.
1: Dan kita harus mendoakan yang sedang sakit, terutama Abang Sakti yang radang tenggorokan, cepat sembuh sampai nggak bisa kayak seperti kayak dicekek kuntilanak.
0: Waduh.
1: Aduh, cepat sembuh lah pokoknya lah.
0: Ngeri juga tuh ya, dicekek kuntilanak.
1: Malam Jumat loh.
0: Aduh. Oke, ini terus Bang Pandu mau request
1: ada,
0: apa nih?
1: Ada tema nggak?
0: Udah tadi. Waduh, ketinggalan nih.
1: Wah, nggak apa-apa. Yang penting malamnya request lagu aja.
0: Iya, yaudah. Ini apa nih?
1: Mau baru stay lagu. Tune. Kita pilih lagunya itu ini. Kita pilih lagunya Ayu Ting Ting, G-Boy Mujair lah. Biar pada semangat yang kerja G-Boy malam,
0: Mujair.
1: Pedagang sebarang lama.
0: Siap nih ya malam-malam.
1: Fokusnya para pedagang ya. Pasar kebaran lama yang sedang jualan malam sampai subuh, tetap semangat tuh.
0: Siap.
1: Terus yang kedua buat ponakan saya, Hafsa Mumtaza alias Mumuy, minggu depan udah UTS.
0: Waduh, udah UTS aja ya.
1: Udah UTS loh. Terus yang ketiga pokoknya untuk Mas Basri dan Mas Hadi yang sedang ngopi tuh di luar tuh, selamat ngopi.
0: Ini lagi di sebelah nih Bang Hadi nih.
1: Lagi ngopi tuh. Aduh, ngopinya ngopi cantik banget tuh, ngopi hitam tuh.
0: Oh, mantap.
1: Terus dan semua yang manis Abang Sayang tanpa terkecuali, karena besok adalah peringatan Hari Radio Nasional. Jangan lupa, kita bakal berpesta nih, seharian penuh nih.
0: Siap.
1: Dari pagi sampai malam. Begitu Bang Revan?
0: Iya.
1: Itu saja, selamat melanjutkan baca Yasin bagi yang belum baca Yasin sampai jam segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pesannya cukup panjang juga nih dari Bang Pandun ya. Buat teman-teman Sabang Sayang yang masih mau request, masih boleh nih. Masih Abang Revan tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada G-Boy Mujair ya, kita goyang dulu nih di malam-malam ini yang manis Abang Sayang. Walaupun malam-malam tapi tetap semangat, bareng G-Boy Mujair dari Ayu Ting Ting.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Radio CBB 105,4.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Mandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sens yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 24 menit untuk dibelik siar Neng Manis Abang saya masih sama nih ya. Masih waktunya request dan salam-salam nih buat Neng Manis Abang sayang yang mau request dan salam-salam boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin, Pol.
0: Gimana kabaran nih, Ranjay?
1: Ini barusan batuk-batuk, gak tahu udah dadakan.
0: Apa?
1: Tiba-tiba batuk-batuk, dadakan.
0: Dadakan, batuk-batuk, kok bisa goreng. Ya? Oh iya, kayak tahu bulat. Kayak tahu bulat ya, dadakan ya, mendadak.
1: Iya.
0: Kok bisa, kenapa tuh? Makan pedas kali ya?
1: Tadi makan combro.
0: Combro, wih. Combro mantap juga. Bikin tuh apa beli tuh?
1: Beli.
0: Kirain bikin. Soalnya kan bikin agak ribet ya dari singkong
1: iya,
0: diparut dulu ya.
1: Parut dulu, kadang kena tangan.
0: Iya, bener nih. Parutannya parutan kayu kan?
1: Iya, aku beli dari Jawa stainless tuh.
0: Oh, stainless itu juga bisa kena tangan sih.
1: Iya, sering aku kena itu.
0: Ah, iya nih. Nah, berarti habis makan combro kali ya, minyak terus pedas juga iya, makanya kali. Tiba-tiba batuk. Nah, itu harus minum air hangat tuh yang banyak tuh.
1: Iya.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Bang Revan.
0: Apa?
1: Bang Revan sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Adibal.
0: Aku bukan orang kaya.
1: Iya.
0: Aku bukan.
1: Orang biasa aja.
0: Iya.
1: Yang penting bisa beli combro.
0: Bukan, sebenarnya lagunya nggak ada akunya sih, cuma bukan orang kaya.
1: Bukan orang kaya kan?
0: Iya benar, makanya waktu itu nyari nggak nemu salah, nih ya? Iya salah.
1: Maaf deh.
0: Iya makanya Pak Budi bilang ini judulnya tuh bukan orang kaya. Nih ada
1: iya,
0: nih.
1: Iya Pak Budi, maaf.
0: Oke siap, nanti lagunya Bang Revan puterin ya.
1: Salam dikit.
0: Iya.
1: Wah, Diana udah bubuk kali.
0: Iya bubuk
1: Bang
0: dia mah.
1: Bang Braso. Bang Jerry, Bang Arya ngumpet kemana?
0: Sibuk dia, sibuk nih.
1: Iya, biarin jadi orang kaya deh.
0: Iya dah, amin dah.
1: Siapa tahu Bang Revan kecipratan.
0: Nah, betul, amin, amin.
1: Buat Nur, tadi ada Kamin, Mama Leni, Bang Pandi, udah deh. Bang Revan,
0: siap.
1: Sehat ya.
0: Amin, amin.
1: Selamat
0: hati. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat yang manis abang sayang, ya masih mau request masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Nah, tadi ada Ranjay ini yang manis abang sayang ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu ya. Buat yang manis abang sayang ada Bukan Orang Kaya nih dari Adibal Syahrul. Jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Mendarang Dut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng mana sabang saya sangkau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goya Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 40 menit waktu dibelik siar. Neng mana sabang sayang masih sama nih ya, masih waktunya request dan salam-salam nih buat yang mana sabang sayang yang mau request. Boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, Abang Revan mau cek-cek dulu ah yang sudah bergabung di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Ada Abah Waisel dari Gianyar Bali hadir siap. Assalamualaikum, selamat malam Bang Revan, selamat tugas sampai tuntas, siap. Ada Bang Rahman Rizki juga dari warga Kampung Banten Medan hadir siap. Ada Eli Agustin dari Sidoarjo hadir siap. Ada Bang Ahmad Tudori juga nih dari Jakarta Barat hadir. Katanya dia mau salam-salam buat Eli Agustin, Soca, Dodi Dul, Nurul, Tentrem-Tentrem Adam, Markop, terus Tirta Buluk. Terus ada Dodi Dul juga. Terus ada Soca juga. Buat yang mana sabang sayang yang masih mau request dan salam-salam, masih Abang Revan tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah, sambil menunggu Bang Revan, ada informasi terkini nih buat yang manis abang sayang ya. Ini terkini banget nih yang manis abang sayang. Jadi kawasan Gunung Bromo ini kebakaran lagi nih yang manis abang sayang. Ini baru aja kejadian di Kamis malam ini nih. Jadi apinya tuh di kawasan Savana Pengol nih. Jadi kawasan wisata Gunung Bromo ini kembali kebakarannya nih manis abang sayang. Api itu membakar kawasan Savana Pengol dan perbukitan di sekitar situ nih. Angin yang kencang itu yang berhembus ya di Kamis malam ini membuat api itu semakin meluas dan menyelimuti perbukitan dari titik awal Savana Pengol nih. Belum diketahui sih nih manis abang sayang berapa luas area yang terbakar ya, dan penyebabnya juga masih belum diketahui. Dan ini masih belum dipadami juga nih manis abang sayang ya. Ya semoga cepat dipadami ya biar nggak panjang nih, nggak semakin meluas ya kebakarannya nih. Yang dulu pernah sempat kebakar juga yang viral zaman dulu nih manis abang sayang, dulu kebakar gara-gara buat foto prewed ya. Dan itu sempat kebakaran dan sempat ada pemulihan dan jadi lebih indah Gunung Bromonya. Dan sekarang kebakaran lagi dan penyebabnya belum diketahui karena apa dan seluas apa kebakarannya masih belum diketahui juga, karena emang baru banget terjadi nih namanya sabang sayang ya. Kita doakan semoga cepat dipadami ya, apalagi di musim kemarau yang kayak gini nih pasti susah banget nih dipadaminnya, karena ya anginnya yang kencang dan gak ada hujan juga nih namanya sabang sayang. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam. Masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu. Ah, ada Cinta Sebatas Kata dari Devi. Dari Devi Elsita, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Nih mas abang sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
1: CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar. Gak berasa ya, udah 4 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng Manis Abang Sayang dari tadi jam 7 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan khawatir ya, tenang aja. Karena di goyang malamnya bakal tetap ada kok di hari esok ya. Dan besok gak cuma goyang malam aja, ada goyang pagi dan goyang seksi juga. Jadi Neng Manis Abang Sayang sekarang tinggal istirahat aja dan nyalain radionya besok ya di jam 6 pagi, oke? Okay? Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumlah kebalik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.

Yang kau siar, asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya, kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Kuping Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Dan juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abdurrahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mitra Sehat Bioesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Bandung. Saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya? Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah, ini kempes ini kelenjarnya ini.
1: Oh, kempes.
0: Ada yang di leher, sama yang di tepiak ini. Kecil gitu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bersyukur dengan syariat yang Alhamdulillah datangkan kepada Esnal Babu, Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masih dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Dengan Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: nggak digoyang-yang.
1: Woi,
0: ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang-yang. Yang digoyang, digoyang-yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Se

Indonesia. Sambal adon, nemani sabang saya Jakau Siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Yang mau ikutan gabung langsung aja di 0895 2010 54 atau di 536 33 33. Kita goyang lagi